Karena Bapak Maulana, sahabat pesarara, Ketua Umum Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan akan menjawab keluhan pengusaha Cina yang sempat mengemukakan di tanah air. Anin, sapaan akrab Anin, dia datang ke Cina untuk menghadiri sejumlah acara yaitu Cina International Supply Chain Expo, APEC CEO Forum di Beijing, Summer Davos 2026 di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya. Diketahui Kamar Dagang Cina di Indonesia pada Mei 2026 lalu sempat mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah kekhawatiran yang timbul. Dalam surat itu, para investor Cina menilai terjadi banyak perubahan dalam kebijakan Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan Cina menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait. Ia mengaku ingin menjawab langsung dan sekaligus menanyakan apa benar surat tersebut juga mewakilkan seluruh pengusaha Cina. Cina, ungkap Anin, tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan dan investasi yang besar. Anin menyebut Cina terutama unggul di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik serta teknologi hingga pertanian. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Cina selama 2025 mencapai 167,48 miliar dolar Amerika Serikat dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Hong Kong, nilai perdagangan Indonesia adalah sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat sehingga bisa digabungkan antara Cina dan Hong Kong totalnya menjadi 173 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai jumpa, saudara kami semua karyawan saya, Titi Uvalu, Yaku Ratu Balkis.

0: Saya bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelepon dari anaknya, dari tamannya itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kediri dan Basada, Sampung, Kaliman Jomuna, Kanada, Anasai, TOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Palu, suara Budaya Tamasanggani sampai sama Sarara. Dan pagi ini kita ada di Sarapan Uven Boy seperti biasa. Pagi ini kita akan mengangkat satu tema, dan nanti sebentar di jam 9 Anda juga akan ditemani oleh rekan saya Jojo Jumba untuk nanti membahas lebih lanjut seperti apa topik yang akan kita angkat di pagi ini. Dan di sampai jam 8 sampai jam 9 nanti saya akan membawakan pengantar ya untuk topik ini. Nanti di pukul 9 baru Anda bisa bergabung tentunya di line telepon untuk ngobrol lebih lanjut terkait topik pada pagi hari ini. Sampai-sampai Sarara, dibalik setiap kelahiran yang selamat dan setiap senyum seorang ibu yang memeluk buah hatinya, ada peran besar tenaga kesehatan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Salah satunya adalah bidan, garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang hadir mendampingi sejak masa kehamilan, persalinan hingga perawatan pasca melahirkan. Nah, bidan bukan hanya membantu proses kelahiran, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang bayi, pelayanan keluarga berencana, hingga upaya pencegahan berbagai resiko kesehatan bagi ibu dan anak. Bahkan di daerah terpencil, bidan seringkali menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Dedikasi para bidan ini telah berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga Indonesia. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi atas pengabdian mereka yang tanpa mengenal waktu selalu siap melayani masyarakat.

Sampai sama Sarara. Jika kita bicara soal peran serta peran ya, karena topik kita pagi ini adalah mengenai peran bidan dalam sistem kesehatan dan juga apresiasi dan dedikasi kepada bidan serta peran krusial bidan yang menyelamatkan ibu dan bayi. Ini merupakan hal yang sangat penting ya, sebesar-besar di mana bidan-bidan yang ada di desa itu memberikan banyak kalau dibilang jalan keluar ya bagi masyarakat untuk lebih sehat ya, walaupun mereka mungkin harusnya lebih fokus pada ibu dan bayi ya, namun banyak juga masyarakat yang meminta atau berkonsultasi terkait dengan kesehatan mereka, walaupun sejatinya mereka harusnya hanya fokus pada ibu dan anak. Namun memang bidan-bidan desa ini harusnya tetap diapresiasi karena mereka banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

0: Ke, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join nih penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair, cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, tepaknya lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena dana saya itu oke.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4

0: Kalipang 97,5 FM, Suara Budayata Pasanggadi. Suara Budayata Pasanggadi.
1: Eh ngana poro? Bebang poro mau kerja. Semua kadoro 10 jam. Hampir 35. Oke bro, maju.

party kali mangana. Neme ko beangi. Nakai bangi oleh jeman dorong. Maju.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Balu, Suara Muda Yang Tak Pasang Gani. Sampai selesai Rara, kita masih melanjutkan lagu untuk sarapan Novempoi di pagi hari ini. Nah, kalau kita mendengar kata bidan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi. Namun, di era sekarang, peran bidan jauh lebih luas dari sekedar memberikan pelayanan kesehatan. Bidan tidak hanya hadir di ruang pemeriksaan atau ruang persalinan, mereka juga berperan sebagai edukator, konselor, pendamping keluarga, penggerak masyarakat, dan juga agen perubahan sosial yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidan aktif memberikan penyuluhan tentang gizi, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, kesehatan remaja, keluarga berencana, hingga pemberdayaan perempuan di lingkungan masyarakat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di banyak daerah termasuk wilayah terpencil, bidan menjadi sosok yang dipercaya masyarakat untuk memberikan informasi, motivasi, dan pendampingan dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat. Di mana memang kehadiran dari bidan seringkali menjadi jembatan antara masyarakat dengan program-program pembangunan di bidang kesehatan dan sosial. Nah, karena itu profesi bidan bukan hanya tentang membantu kelahiran, tetapi juga tentang membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Sahabat-sahabat Sarara, ketika kita bicara pelayanan kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia, nah, salah satu daerah yang ada di area ini adalah Papua, di mana memang ini salah satu daerah yang memiliki tantangan tersendiri ya. Kondisi geografis yang sulit, akses transportasi yang terbatas, hingga sebaran penduduk yang berjauhan membuat pelayanan kesehatan membutuhkan perjuangan dan dedikasi yang luar biasa. Nah, di tengah berbagai tantangan tersebut, para bidan harus sebagai garda terdepan. Mereka hadir untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Tidak jarang mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam, menyeberangi sungai, mendaki perbukitan, bahkan tinggal jauh dari keluarga demi memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan persalinan yang berlangsung aman dan bayi memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dan memang peran bidan di daerah terluar ini tidak hanya membantu proses kelahiran ya. Mereka juga menjadi pendidik kesehatan, pendamping keluarga, pelaksana imunisasi, penggerak pencegahan stunting, serta penghubung masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih luas. Nah, dedikasi mereka menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan adalah panggilan kemanusiaan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri.

Nah, sama-sama Sarara. Yang pasti ketika kita bicara pengabdian yang sesungguhnya dengan keterbatasan sarana dan medan yang tidak mudah, para bidan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dedikasi tersebut patut diapresiasi karena menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi keluarga di pelosok Indonesia. Nah, semoga semakin banyak tenaga kesehatan yang terinspirasi untuk mengabdi dan semakin besar dukungan yang diberikan kepada mereka yang berada di garis depan pelayanan kesehatan negeri ini. Dan sama-sama Sarara, bidan ini adalah profesi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi mitra keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah, dedikasi para bidan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Jadi sama-sama Sarara, kita harus banyak berterima kasih kepada para bidan yang terus mengabdi dengan hati yang tulus untuk masyarakat dan bangsa. Nah, sama-sama Sarara, sebentar Anda akan ditemani oleh rekan saya Jojo Jumba yang akan juga membahas lebih detail ya mengenai peran dari bidan ini ya. Dan karena waktu juga yang harus memisahkan kita, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sebelum Sarara, saya Ratu Manggis harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda. Tentunya sampai pada pukul 12 atau pukul 1 ya, pukul 13 nanti. Saya Ratu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?
2: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Rebasalea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karembang Pamulana. Sampai suruh saudaraku, Momasoro adalah upacara adat tahunan masyarakat suku Lauje di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ritual ini berpusat pada pelepasan perahu berisi sesajen hasil bumi ke laut sebagai bentuk rasa syukur atas panen, penyembuhan penyakit, dan sebagai penolak bala. Untuk lokasi pelaksanaan terutama berpusat di pesisir barat dan timur wilayah Lauje seperti desa Ogo Ansam, Kecamatan Palasa, dan wilayah Tinombo. Makna kata secara etimologis Momasoro atau Masoro berarti menghentikan bencana, wabah, atau kesialan. Pelaksanaan Masoro terdiri dari rangkaian tahapan sakral yang dipimpin oleh Olongian atau kepala adat suku Lauje. Kareba Kaupuna.

Sambil sebesar ragu dari kabar Piala Dunia, Lionel Messi kembali jadi aktor kemenangan timnas Argentina saat menang 2-0 atas Austria dalam laga grup J Piala Dunia 2026 Selasa hari ini. Laga kedua grup J Piala Dunia 2026 menyajikan duel Argentina versus Austria di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pada Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Argentina sukses mengalahkan Austria dengan skor 2-0 melalui 2 gol dari Messi menit 38 dan 90 plus 5. Namun Messi pun tercatat sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol di Piala Dunia.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kali menjemuna, karena gana saya itu.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Sampai subuh sarana aku pura-pura. Terima kasih mulai ane sampai dituhin ane komiu dan antalingai siaran kami Rosori programa Ampa RRI Palu Siopulu Papi Tubua 5 FM Suara Budaya Tampas Sanggani. Senang sekali pagi ini. Nah numun Napa sangana Eo Nalangamu Eo Amerika mirisnya, langsung terpancar memancar. Apa nukai kaca? Ane saminggu nalio itu, ya kurang lebih inti 10 lebih leh. Semoga ini apa namanya, domvai Mariano anungena, goya-goya. Apa naja di anungena, trending topic. Ribungin ngegoyawaya, oh iya biasanya karena masih bergetar dia ya, jadi karena gue skide itu ya bahaya duana itu pelepasan energi sisa, tapi tetap kita waspada karena memang daerah kita ini kan daerah anu poliunanu nampaknya jalur, jadi like or dislike begitu sudah. Tapi pagi ini kita tidak membincangkan itu. Kita membincangkan terkait dengan sebenarnya kan Maile itu Hari Bidan Nasional. Jadi diperingati setiap tanggal 24 Juni di Indonesia. Aneri Internasional itu kan masalah bulan Mei tanggal apa ya? 5. Ini bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia IBI, berdiri pada 24 Juni 1951. Dan topik kita pagi ini terkait itu ya. Jadi peran bidan dalam sistem kesehatan, apresiasi, dedikasi, serta peran krusial bidan menyelamatkan ibu dan bayi. Amparan dua sangu, anuran dua sangu. Malamuni, cuman kadang-kadang ngetik aja begitu. Ntarima telpon ke 08114560387 5. Itu Mama Lara Belmiu. Ane siapa tahu kami mau tahu DKK komentar terkait dengan Maile ini peringatan Hari Bidan secara nasional tanggal 24 Juni Maile insyaallah. Jadi Evan Ibu Pangane ini bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia IBI atau IBI yang berdiri pada 24 Juni 1951. Ya kau hidup aku iya pengena mencoba nuan pengena. Isi ema kira-kira. Nama ibu bidan untalingai kami. pakai tuh WA dan mula teks kami dan mula telepon kami. Siapa tahu ada tak kami mau tesa, tapi mungkin terbatas ya, ada keterbatasan dan mau kami mau telepon kami. Jadi besi ya sampai sebesar aku.

aku a Lone Ranger. Ane biasanya oh da mo insya Allah mai le atau iyo Kamis. Ini perlu ombungin aja aku. Tapi hari ini saya ditemani oleh Gita. Gita Hingena ngana psikolari SMKBK. Jadi gila itu narebara apa gila itu? Dakuri SMKBK. Naremuni tuai-tuai dakuri petasia SMK mu nih. Agak doni saniku SMK Banana gila itu. Jadi berkaitan dengan karena SMK ini kan memang dalam no apa ya termasuk masker kurikulum ini ya. Jadi magang itu bagian dari kewajiban yang mereka harus laksanakan ya. Apa kira nompenemu kelas 12. Jadi di kelas 12 itu ada mungkin satu evahia keharusan mereka itu harus turun lapangan. Harus praktek kerja lapangan ya. Epa kami sahuyarianu ri nokuli FKIP Untat. Jadi ane naganamu ngina saku SKS kasau ya. Naganamu itu mamalamu wano PPL di posikola waktu itu SMA ya aku SMA 2 lah kasau ya. Baik sampai sebesaran aku pura-pura dan muku ngina panggolaka komiori 0811456038 atau

0: Ivan, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, karena gak anak saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

setahun yang lalu, finalnya mau negara sempat merilis Dade, karya dari sang maestro almarhum Hasan Basuan. Ada beberapa lagu yang kemudian dibuat dalam versi band mereka. Jadi Lesia memang kadang-kadang butuh sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi dari pangan itu Dadena judulnya Tempo Namo. Jadi aku itu berpikir pasti akan pakai bahasa kayak gini. Ternyata ledoleh. Oke. Apapun itu, kita apresiasi sebagai sebuah karya. Yang paling tidak ada tulisan dalam bahasa kayak di sana. Itu yang membuat kita, apapun itu, harus diapresiasi.

The Om. Tapi vokalisnya itu memang ada dua lah. Jadi Bandung ya vokalis Sangu Mombine, Sangu Langgai. Topo Tindisi Nuan, keyboard itu Mombine. Jadi keterlibatan perempuan itu ada dari Randu kira ada masalah. Dan ini band yang luar biasa ya. Kita, saya sangat mengapresiasi juga ketika kemunculan mereka dengan menyanyikan beberapa karya-karya dari Hasan, almarhum Maestro Hasan Baswan. Anira Elomi Uriano, Elomo Demange. Kemudian Art Tribute. Jadi Art Tribute, jadi seni dan penghargaan. Art Tribute. Nah, main dari yang ini sekueda dengan papi itu, dari papi itu baru dari karya-karya dari almarhum Hasan Baswan, tapi dibuat dalam versi band Demange. Jadi mama larai pemi, siapa tahu nalentola ante dari kai kekinian. Nah, jadi di situ memang mereka meramu dengan sedemikian rupa. Jadi tentu ini jadi sebuah penghargaan juga. Kemudian karya-karya dari sang maestro itu dibuat atau dibuat dalam versi mereka, versi Nganagapuri. Ini kira tuh kalau milenial ini masalah kira. Lalu Gen Z kira, milenial. Oke, apapun itu kita hargai, kita apresiasi. Sama juga dengan apresiasi besar kita kepada para bidan yang hari ini, besok insya Allah mereka akan memperingati hari jadinya bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia IBI atau IBI pada tahun 1951. Jadi peringatan hingena bertujuan untuk memberikan penghargaan, dedikasi serta peran penting bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi kira-kira dari siang ini sampai selesai. Jadi kepada seluruh bidan di Indonesia termasuk TK Jumun ya. Ternyata Naria suara AI. Mau banget. Dan meletak aja kita nih Povia. Jadi sampai sebesar aku memang setiap tanggal 24 Juni itu diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Dan setiap tahunnya tanggal ini dipilih untuk menghormati dan merayakan peran penting para bidan di Indonesia, serta ini bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia yang didirikan

dijadikan sebagai wadah para bidan di seluruh Indonesia guna berkumpul berbagi pengetahuan serta meningkatkan standar praktik kebidanan di sejak berdirinya IBI telah berkontribusi sangat besar dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bidan serta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Hari Bidan Nasional adalah momen yang juga tepat untuk mengapresiasi dan menghargai dedikasi pengabdian para bidan. Para bidan ini berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang esensial, mulai dari perawatan antenatal, persalinan, hingga perawatan postpartum. Mereka juga berfungsi sebagai pendidik dan pendukung bagi ibu hamil dan keluarga, memastikan bahwa setiap ibu dan anak mendapatkan perawatan yang optimal dan sesuai standar kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang dedikasi, ini adalah komitmen para bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan sepenuh hati bahkan dalam kondisi yang menantang. Pengabdian, ya, keberanian dan ketulusan dalam melayani ibu dan anak serta memberikan edukasi dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Profesionalisme, kemampuan para bidan menjalankan tugasnya dengan keahlian dan pengetahuan yang selalu diperbaharui. Jadi diharapkan momen ini semakin memperkuat semangat dan tekad para bidan untuk terus berkontribusi menjaga kesehatan ibu dan anak di seluruh Indonesia. Tadi ada satu hal yang sangat menarik yang dua pasangan itu, yang kemudian saya teringat lagi kembali dengan bagaimana kisah seorang pelayan kesehatan bidan yang tadinya mereka itu bagaimana mengantar ibu hamil ini ke rumah sakit terdekat atau puskesmas lah ya, paling tidak faskes yang kira-kira standar untuk melakukan persalinan. Nah itu di luar biasa itu perjuangannya membawa mengawal pasien ya, luar biasa, sangat luar biasa.

Jadi kalau sempat menonton aksi seorang bidan yang membantu warga melahirkan di atas kapal di tengah laut. Pernah nih Pemi Oto? Nah, saya coba untuk apa sangana itu membuka kembali. Jadi tepatnya 4 tahun lalu. Jadi melahirkan di tengah laut. Tadinya kan mau diantar ke Vaskes untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya ini proses persalinan dilakukan di atas perahu. Luar biasa ini, dedikasi seorang bidan, dan kita harus acungi jempol. Bagaimana acungi jempol ini? Kita berikan apresiasi bagaimana perjuangan seorang bidan di atas perahu melakukan proses persalinan. Masya Allah, itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya mungkin kalau dalam benak kita sesuatu yang tidak sempat kita pikirkan, tapi itu karena dalam keadaan apa sangana? Dalam keadaan emergensi ya, akhirnya dilakukanlah itu di sampai dibilang aksi heroik. Jadi banyak sekali anunya, aksi heroik bidan bantu ibu hamil lahir di tengah laut pakai alat seadanya di perahu kecil. Ini salah satu bentuk dedikasi seorang bidan ya, yang kemudian siap sedia untuk melakukan tugas walaupun dengan peralatan yang sangat sederhana, maksudnya dengan peralatan terbatas, akhirnya dia melakukan proses persalinan itu. Dan ini adalah salah satu bentuk apresiasi juga kita, penghargaan kita, penghormatan kita untuk keberanian, dedikasi seorang bidan yang melakukan tugasnya, melakukan proses persalinan. Ini bagian dari tanggung jawab moral seorang bidan yang patut kita apresiasi. 421621 atau ke 0811-456-03-875 bisa kami gunakan. Ane yakuvai nate tora hari waktu di Bogor, jadi ane panguli kami itu nuan, apa sangana? Dukun kampung. Jadi waktu di Bogor itu, karena memang mereka anu ya punya pengalaman. Karena mereka juga ketika saya tanya-tanya, mereka juga dibina ya, dibina oleh puskesmas setempat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan atau ini update nuan itu pengetahuan terkait kesehatan, bagaimana menggunakan apa namanya cara-cara yang lebih higienis ya, khususnya dalam menangani bayi. Aneh aku setelah nuan melahirkan, jadi butuh bantuan untuk apa sangana ya, memberikan bimbingan apa ibu baru bapak baru. Jadi nuan ngana teknik apa sangana bedong bapak dong untuk membungkus bayi itu bagaimana bagusnya, kemudian membersihkan luanuna kan waktu itu ain itu dana kodi, dana kodi nane tengu timbangannya itu 2 kilo lebih saja, dan itu butuh perawatan khusus. Ane panggil dokter harus rafakekan wanu ya itu, jadi dia tidak dimandikan langsung dengan air tapi dipandiukan wanu VCO, sanimnya VCO. Nah itu mana. Jadi VCO ini najadi nuan UV pandiuna ini apa nih? Digosokkan ke badan karena memang dia lahir. Napa sangana? Eva Pangolin Tonah itu lahir sebelum anunya waktunya. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah 7 bulan ya. Jadi 7 bulan, 8 bulan. Nah, itu yang agak bahaya. Jadi agak was-was juga selalu ya karena ane panggil dokter secara teorinya itu bayi ini kembali anon apa di usia kandungan 8 bulan itu kembali lembek lagi dia. Nanti dia bawa dia, makanya dia 9 bulan. Waktu itu dia 8 bulan. Jadi dengan apa kecanggihan teknologi sekarang, jadi nanggul dokter nanti aku. Udah tenang aja, Pak. Kebetulan beliau itu ahli noan, ahli kandungan, jadi
semua itu dia, pokoknya semua segala upaya dan daya upaya dilakukan, termasuk bagaimana disuntik dia. Jadi ada tiga kemarin ini masalah Yako itu, tiga yang dia suntik, jantung, paru-parunya, jantungnya, dan tulang disuntik. Jadi makanya dia insya Allah dia aman, dan alhamdulillah dalam keadaan seperti itu ya, alhamdulillah dia bisa lahir secara normal, dan alhamdulillah walaupun dia dalam kondisi 8 bulan, alhamdulillah. Nambah somong anak nopo mau SMA, alhamdulillah. Dan itu memang luar biasa bantuan dari bidan dan dokter ketika itu ya, bagaimana melakukan persalinan dengan proses persalinan yang aman, luar biasa. Itu salah satu bentuk apresiasi dan dedikasi kita. Baik, sampai sebesar aku masih analog kan, kira lebih 10 menit, 421621 atau ke 0811456038. Tapi sesarankan kamu ke nomor WA saja ya, di 0811456038. Dan di tombol aku ngena, siapa tahu mari komentar Miu terkait dengan topik kita pagi hari ini. Ini berkaitan dengan Hari Bidan, peringatan Hari Bidan Nasional insya Allah besok ya, tanggal 24 Juni 2026. Jadi tanggal lahir sekaligus bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia IBI yang berdiri pada 24 Juni 1951. Jadi peran bidan dalam sistem kesehatan, apresiasi, dedikasi, serta peran krusial bidan menyelamatkan ibu dan bayi. Tetap lari pro ampa air palu, siopulu papitu buah 5 FM. Yaku anti gita nompro aku mengenai. Jadi kita nompro yaku. Tetap lantik kami.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai semua saudaraku pura-pura, terima kasih munileh ka komyu pura topo tara atau komyu mendengarkan menyaksikan kami lewat live TikTok. Terima kasih untuk like-nya. Sebenarnya mamal murni komentar miyong enak. Tiap kali acara kami berlangsung, apakah itu sarapan of empoy atau acara-acara lainnya, nemu aga ri acara request komunas naro sonoan nuki ka komentar. Besi ya, karena waktu munileh sampai susaran aku numbagarisi kita, membatasi kita. Jadi terima kasih mo. Yang kami belum sempat memberikan komentar, mungkin di edisi berikutnya Mamala Vaira dan Maria Mailevai, insya Allah. Tetap lantik kami di program Ampair di Palu, Suara Budaya Tanpa Sangani. Jadi aku mempalakan amo. Terima kasih mo komio sampai titohingan dan nontolingai siaran kami di Pro Ampair Palu, Suara Budaya Tanpa Sangani.

keberagaman budaya tradisi yang membentang dari utara ke selatan, timur ke barat. Terlebih lagi daerah kita Sulawesi Tengah memang juga memiliki keberagamannya. Hari ini saya ajak Komiu ke Kabupaten Banggai sampai sekitar Raku. Ada sebuah tradisi di sana yang tumbuh dan berkembang dan hari ini masih tetap terus terjaga, adalah salah satunya ya ini

kalau saya menyebut kata umapos, mungkin bagi sebagian sampai saudara aku yang belum pernah mendengar atau kami bukan asli daerah Banggai akan mungkin bertanya-tanya apa umapos. Jadi sampai saudara aku, umapos atau yang dalam istilah umumnya cakalele adalah tradisi dari suku Saluan di Kabupaten Banggai. Tarian ini dipertunjukkan dalam acara-acara tertentu, misalnya kedatangan presiden, gubernur, bupati, dan camat, serta lain sebagainya dalam acara-acara tertentu di tempat suku Saluan bermukim. Dan biasanya tarian ini juga dipertunjukkan dalam acara pesta pernikahan dan adat Monggisin. Umapos dari suku Saluan memiliki ciri yang khas dengan menggunakan kata sambutan dalam bahasa Saluan. Penggunaan alat perang seperti tombak dan perisai sebagai media, serta pakaian adat berwarna hitam, serta mahkota yang terbuat dari taring babi rusa. Jadi kalau kita pasangan kita di Lembah Palu Tanah Kailihi, ada tradisi kita dalam menyambut tamu. Jadi naria tarian mon Meaju ya. Jadi kurang lebih Meaju kan juga seperti itu. Jadi menggunakan guma, kemudian doke, apa ini? Dengan penabu drum ya, gimba, kira drum. Jadi kemudian sambil menari ya, dengan teriakan-teriakan khas ya, luar biasa. Jadi di Tanah Kaili juga ada, kalau di kita namanya itu Meaju. Jadi kalau saya bacakan informasinya, jadi suku Kaili juga di Sulawesi Tengah menyambut tamu kehormatan dengan ritual Meaju. Jadi tamu kehormatan yang dimaksud yakni orang tua adat, kepala negara atau daerah, serta tamu penting lainnya yang datang di luar wilayah. Meaju adalah salah satu ritual atau tradisi adat suku Kaili menyambut tamu kehormatan dengan maksud sebagai ungkapan kegembiraan atau sukacita, dan juga

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna

0: religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: Jodho. Artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingana nadu menggani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang pencipta.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

suara ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai suku Sarara Kupura-Pura, tarik nyambutan tamu, yakni tarik tradisional yang kemudian dipentaskan dalam bentuk penghormatan, rasa syukur, dan kebahagiaan menyambut tamu agung atau wisatawan yang berkunjung. Dan memang Indonesia terkenal memiliki berbagai jenis penyambutan khas daerah yang syarat akan makna budaya. Kalau di Aneri suku Melayu, ada namanya tari persembahan Melayu, dikenal sebagai tari makan siri. Penari menyuguhkan tepak berisi siri sebagai tanda penghormatan kepada tamu. Jadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera, tari persembahan dicirikan dengan adanya siri dan pinang yang disuguhkan ke hadapan para tamu. Hampir semua daerah Indonesia memiliki cara khusus guna menyambut tamu kehormatan yang datang ke tanah mereka. Salah satu cara umum yang ditemukan di banyak daerah adalah dengan menyuguhkan sebuah tari penyambutan. Tidak terkecuali dengan Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kutai memiliki tari khusus sebagai ritual penyambutan bagi para tamu, yaitu tari persembahan. Sebutan tari persembahan cukup banyak ditemukan di daerah-daerah lain seperti tarian adat Lampung, Riau, dan Minangkabau. Meski demikian, masing-masing daerah memiliki kekhasan yang membedakannya dengan daerah lain. Ya, Eva Nili Kupangane sampai susah raku. Aneri ngatatahi narian Nili nopo sangana tarian khasmu nih untuk menyambut pasangan tamu khusus yang berkunjung ke daerah kita. Kalau di daerah Banggai, khususnya di komunitas suku Saluan, ada namanya Umapos, ya. Jadi Umapos ini tradisi dari suku Saluan Kabupaten Banggai. Ini tarian diperuntukkan dalam acara-acara tertentu, misalnya kedatangan presiden, gubernur, bupati, camat, atau lain sebagainya dalam acara-acara tertentu di tempat suku Saluan bermukim. Dan tarian ini juga ditunjukkan dalam acara pesta pernikahan dan monggisin. Tentu dengan menggunakan berbagai kelengkapan tarian, ya, ada penggunaan parang, tombak, dan perisai sebagai media, serta pakaian adat warna hitam dan mahkota yang terbuat dari taring babi rusa. Aneri Lembah Palu, kita juga memiliki kebiasaan itu, ya. Biasa juga dalam nitora aku sahwi waktu pobotino sampai subuh ditarikan pula tarian ini, ya, untuk menyambut botilanggai sebelum masuk ke rumah calon mempelai wanita. Kemudian ada acara penyambutan untuk tamu keluarga yang datang khusus, dan itu disambut dengan tarian ini juga.

Jadi ada nama tari Meaju ya. Ya, ada penggunaan doke, penggunaan perisai, tombak dan juga guma ya. Dan ditarikan didampingi oleh penabuh gendang sambil di apa meneriakan pekikan-pekikan khusus ya. Dan itu di apa dilaksanakan ketika ingin menyambut tamu khusus yang datang ke sebuah acara, apakah itu

Dan di beberapa komunitas kayak ini juga saya melihat itu beberapa tayangan-tayangan YouTube ya, mereka menyambut waktu itu ada petinggi partai ya berkunjung ke kampung mereka dan disambut dengan tarian Neaju.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Suku Kaili di Sulawesi Tengah menyambut tamu kehormatan dengan ritual meaju. Tamu kehormatan yang dimaksud yaitu orang tua, adat, kepala negara atau daerah, serta tamu penting lainnya yang datang berkunjung dari luar wilayah. Meaju adalah salah satu ritual atau tradisi adat suku Kaili dalam menyambut tamu kehormatan dengan maksud sebagai ungkapan kegembiraan atau sukacita dan juga memperkenalkan adat budaya tuan rumah yang selalu siap siaga memberikan rasa aman dan damai bagi para tamu yang datang. Kareba Kaupuna.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Adra, atuh, cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Nggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Ay, si mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak, tuh.
1: Ah, mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, mah, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal, mak teh mau bisnis obat corona, cu.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba. Emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih. Giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Rosalia, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebong Pamulana. Sampai subuh saudaraku, nogigi adalah tradisi adat suku Kaili Sulawesi Tengah berupa prosesi mencukur atau membersihkan bulu-bulu halus di wajah seperti di dahi, pipi, dan pelipis calon pengantin. Tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah sebagai simbol pembersihan diri, membuang sial bulu celaka, dan mempercantik tampilan calon pengantin agar wajahnya lebih bercahaya saat hari pernikahan. Karewagaupuna. Tim nasional Prancis dan tim nasional Norwegia bersiap-siap memperebutkan posisi puncak klasemen grup I dalam laga fase grup Piala Dunia 2026 di Stadion Gillette Foxborough dekat Boston pada Jumat 20 Juni 2026 mendatang. Kedua tim dipastikan lolos ke babak 32 besar setelah menyapu bersih dua pertandingan awal dengan kemenangan. Dilansir dari USA Today, tiket pertandingan ini sangat diminati dengan hanya tersisa 2% dari total kapasitas stadion dan harga terendah di pasar sekunder mencapai $1,839. Prancis sebelumnya mengalahkan Senegal 3-1 dan Irak 3-0, sementara Norwegia menundukkan Irak 4-1 dan Senegal 3-2. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi dua penyerang tajam Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia yang masing-masing sudah mengoleksi 4 gol sepanjang turnamen. Berdasarkan format kompetisi, dua tim teratas dari 12 grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke fase gugur. Jika poin kedua tim sama pada akhir fase grup, peringkat akan ditentukan melalui kriteria selisih gol dan jumlah gol yang dicetak. Desa Marando Karebari Karebasalea Tinti Sapu Randua Pope Baik Kampanye Karebasalea Tinti Sapu Tatalo. Ya aku mau hadir semua jumpa.

0: sakit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Sampai subuh saudaraku. Kalau kita bicara tentang komunitas, kalau di awal tadi saya sempat menyinggung terkait dengan komunitas suku Saluan yang ada di Kecamatan Nambo. Nambo ini ada di Kabupaten Banggai. Jadi komunitas lokal yang menonjol di Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai ini meliputi komunitas seni dan pelestarian budaya seperti komunitas zombie. Kelompok kreatif ini berperan aktif dalam melestarikan budaya kesenian tradisional suku Saluan seperti tarian penyambutan, umapos, dan musik gambus Saluan. Selain kelompok pelestarian budaya, wilayah Nambo juga memiliki komunitas pembinaan generasi muda seperti SSB, Sekolah Sepak Bola Buana Nambo yang terdiri atas ASKAP PSSI Banggai serta berbagai inisiatif pengembangan masyarakat dari korporat setempat seperti program Sahabat Mengajar. Jadi sampai sebesar itu. Penting memang kehadiran sebuah komunitas, apalagi komunitas yang memang memiliki ketertarikan khusus pada satu hal.

0: satu bidang tertentu, dan mereka membentuk sebuah komunitas, dan komunitas inilah yang kemudian memberikan apa ya, istilahnya itu inspirasi bagi mereka untuk berkembang lebih baik. Karena bertemu dengan orang-orang yang menyukai sesuatu, ya biasanya ide-ide itu biasanya akan muncul. Semakin banyak isi kepala, insya Allah akan semakin banyak ide-ide kreatif yang muncul untuk membesarkan komunitas tersebut. Apakah kemudian membentuk sebuah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan? Saya langsung nanti torantero akuri kantorohi. Ane ini kita sampalai ya, mungkin Ebahia tidak ini kita. Tapi ternyata dia memiliki berbagai komunitas di apa namanya pergaulan sehari-harinya. Kemarin dia juga terlibat aktif dalam penyaluran bantuan untuk sampai seputar di Palolo yang terkena dampak langsung terkait bencana gempa bumi kemarin ya, yang memang di sebagian beberapa wilayah di Kabupaten Sigi itu terdampak, seperti di Palolo itu ada beberapa rumah yang memang dikabarkan atau sempat saya juga baca informasinya ada yang sempat ambruk dan memang butuh bantuan. Dan teman-teman apa namanya dari berbagai komunitas yang kemudian memiliki kepekaan, kepedulian untuk memberikan bantuan support berupa makanan, minuman, bahkan juga alat untuk apa namanya seperti selimut ya, itu bergerak cepat untuk memberikan bantuan. Ini sebagai bentuk kepedulian dan salah satu bentuk keprihatinan kita sekalian. RRI
1: Digital.
0: Besia sampai susah raku.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: Korea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareban Pamulana, sampai saudaraku, mandi upasiri adalah upacara adat mandi kembang bersama bagi pasangan pengantin baru dari Sukaili di Sulawesi Tengah. Ritual ini biasanya dilakukan di depan pintu rumah beberapa hari setelah akad nikah, seringkali pada hari kedua atau ketiga sebagai simbol pembersihan diri dan awal yang baru dalam membina sebuah rumah tangga. Kareba Kaupuna. Tangisan trigol dan kontroversi mewarnai penampilan perdana Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Dia terlihat seperti dewa dan manusia biasa pada saat bersamaan. Keagungan dan kerentanan itu menunjukkan versi terbaru Messi yang sedang berlari dan patah hati terdahsyat. Sepekan sebelum berusia 39 tahun, Messi mencetak trigol untuk Argentina pada laga pertama versus Aljazair. Dan dia masih berada di level tertinggi walaupun 3 tahun terakhir bermain di Liga Amerika Serikat yang dikenal tidak kompetitif. Konsistensinya terasa absurd untuk level manusia. Di saat bersamaan, sosok yang dinilai setara dewa oleh warga Argentina itu menangis setelah gol pertama. Banyak spekulasi Messi menangis terharu soal sepak bola, namun itu ditepis sendiri olehnya. Messi kembali menampilkan dominasinya di tim Argentina dengan mencetak 2 gol ketika timnya berhadapan dengan Austria. Lionel Messi semakin menasbikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi Piala Dunia. Dari sebelumnya menyamai rekor para legenda sepak bola lainnya, kini Messi telah mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan mengoleksi 18 gol melewati para legenda sebelumnya. Sampai suhu saranaku, Vesiamo Randua Kareba, Riki Kareba Salia, Tinti Sapu Tatalu, Kepevaikan Panjir Kareba Salia, Tinti Sapu Alima. Ya, aku mohon semua jumpa.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: Eh Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: Jalan Ko-4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Ro 4 RRI. Siaran berjaringan Ro 4 RRI.

Mochibis Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran Musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Chibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Chibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, penegak Pro4 di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pengamat-pengamat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812112498, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Selamat siang Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Ya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Po sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Po?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Po. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik. Oke. Okay. Ya. Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk lagi interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aranili. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya,
3: alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini selamat datang di Pro4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro4 ya.
3: Iya,
2: Anda di situ bisa menyaksikan Mbok Mariana yang cantik itu ya.
3: Selamat siang Mbok Mariana.
2: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum dengan adat lagi zat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh
2: Tapi itu menjadi
3: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh.
2: Saya pikir seperti itu. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita,
3: perhatian kita ya. Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
2: Iya.
3: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
3: Yeah.
2: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
3: Yeah.
2: Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir ya.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
2: Iya.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
2: Iya.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
2: Iya.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
3: ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Iya. Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan dia akan dia lakukan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital,
2: betul,
1: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka. Silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498. Atau Kak Anggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya. Silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayu mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya.
1: Halo.
2: Oke, halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
2: Oke, lanjut
1: Pak. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya. Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan luhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
2: Kak Anggi, masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli sana.
3: Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun belum keluar dari jalur.

0: di masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan apa namanya Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal, ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajuhubu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya, walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing, ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang, ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi, ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan, ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Hermansyah, apa kabar?
0: Apa gerd?
3: Syukur alhamdulillah, ya.
2: Pak Irma, ya.
1: Iya, Pak Dinda.
2: Iya.
3: Iya.
2: Sehat
3: ya, Pak Dinda? Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
0: Iya.
3: Era digital memang nggak bisa ditolak, ya.
2: Betul,
0: betul, betul.
3: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya, lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini, ya, Pak Herman. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah, ya, diulas sama Pak Herman, ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana. Terima kasih, selamat siang, salam budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Po. Dan yang di sini coba kita angkat dulu, ya.
1: Oh, baik. Silakan, coba, Kakak.
2: 0651 47 055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada cikgu, ya?
3: Halo.
2: Halo, cikgu.
3: Yang Ururega.
2: Iya.
3: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, cikgu Ria, silakan.
3: Ponana, ya.
2: Iya.
3: Oh, iya. Tahunnya ibu kota Jakarta kemarin, ya, 22 Juni loh, Kak Anggi.
2: Iya.
3: Kak Anggi. Salam juga buat
2: si ganteng Amerika Serikat
3: penonton wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
0: Nah, halo, selamat siang, cikgu Ria.
3: Apa
0: ger?
3: Apa semuanya, ya? Ini cikgu Ria dari Jakarta Selatan, memang
2: asli. Iya, cikgu.
3: Kita bahas tema ini, aduh, nggak cukup waktunya, ya, Bapak Herman. Dinamika di budaya di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini, ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar ya Bapak
0: Herman? Betul.
3: Nah, ini pertanyaannya enggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu Pak Herman? Boleh ditangkep? Pantunya kalau bahasa Aceh, kata-kata mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunya Kak Anggi Pak Herman. Pak Herman ini begini kalau salah dia mohon maaf ya. Udep gino eh kamaju jat rupa internet jutenya oi paju ure malam kok ketawa sih Kak Anggi bener gak nih kok bahasa Aceh itu kan ulang-ulang udep gino eh kamaju jat rupa internet jutenya eh paju ure malam budaya Aceh je utape ui tiga
2: berjero citrawat ada cekurnya kayak
0: betul betul betul betul
3: banyak bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital bahasanya
0: maaf pas ya terima kasih banyak
3: terima kasih Kak Anggi ini salam buat ini Mbak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Ih ketawa sama terus Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya.
1: Iya pertanyaan
2: kesempatan.
1: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
0: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya betul.
0: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal ya, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2-3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi.
2: Itu yang dari, pertama dari ya. Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
2: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya Cik Guria di
2: tantangannya nih ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
2: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh. Kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu aja kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana di perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri, ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa bunyi bahasa itu sendiri?
2: Jangan sampai salah. Jangan sampai bunyinya, salah. Ya?
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Ya. Nah, ini. Itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah, nah, itu dia akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar ya,
2: dari
0: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai

0: tadi tentang ekonomi kreatif.
1: Iya.
0: Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Yeah. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Yeah. Nah, ini yang belum masih ya,
1: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Yeah. Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Ini semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
1: Ini
3: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan itu bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah, dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Naraniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya, ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga

0: misalnya dalam pembuatan apa tadi lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal,
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan, mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Ke tepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya itu
0: tentang informasi,
1: informasi
0: ya.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum.
0: Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat, belum ada sambutan
0: belum ada sambutan misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan
1: sangat kurang ya,
0: sangat berkurang
1: banyak yang hilang
0: tetapi ya begitu begitu
1: jadi. baik Pak Mariana, gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
3: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
3: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
3: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
3: Saya membela Kak Anggi,
1: ya, Kak. Silakan Ayu.
3: Iya, buat Mbok Tiara. Mbok Tiara Rempo.
1: Mbok Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
3: Mariana.
2: Iya.
3: Ya. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Kak Anggi. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya, Pak, ya, saya ingin bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih
0: antisipasi
1: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya, saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat
0: tutur,
1: ya,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir di Romo Aceh, di Batu Nisan, Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut sebenarnya, Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan
1: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya
0: untuk Bahi.
1: Perbincangan hari ini, Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih.
1: Kita
2: kali
1: sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perempat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara yang berlangsung di Gedung A Maramis Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Arif, Mbak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
3: Soto betul kok ini? Foto dari mana itu sirene mobil pemadam?
4: Mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja. Kita juga buru-buru ini, kasihan.
5: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas, dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan, dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
2: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
3: Cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
2: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
4: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudari.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
7: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mengepe dari Dangdut.
7: Mengepe dari Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
7: maupun baru.

0: Mengepe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Hari kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya. Mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh, sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan kali ini kita ada di acara Mangepe dari Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Dan juga kita live TikTok, nama akunnya RRI Palo. Oke lah buat Komio, kita sudah ada penelpon pertama yang ingin bergabung, silahkan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari ya. Dangdut.
1: Ya, tersejati.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Dari Taipan.
0: Dari Taipan. Pak Ali, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Caca Handika.
0: Caca Handika, judulnya apa itu?
1: Manis Manis Jambu.
0: Ya?
1: Manis Manis Jambu.
0: Manis Manis Jambu. Oke. Nanti saya putarkan, ditunggu lagunya Bapak.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Ali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe. Tersejati dari mana, Le?
2: Dari Kalbu.
0: Dari Kalbu, Kaluku Bula.
2: Iya.
0: Dengan ibu?
2: Ibu Adam.
0: Ibu Adam. Ya. Ibu Adam di Kaluku Bula. Aduh, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini baru pertama ya masuk di.
2: Iya.
0: Oh ya, oke, terima kasih. Ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Ibu Adam?
2: Mau dengar lagunya Siti Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Kenapa nanti diambil orang ya?
2: Iya.
0: Oke. Iya. Oke, nanti saya putarkan Ibu, ditunggu lagunya.
2: Iya, terima kasih. Ini dengan Mbak Warni.
0: Ibu, oh, dengan Lili, Ibu.
2: Oh, iya.
0: Iya. Oh,
2: dengan Mbak Lili, salam kenal.
0: Iya, salam kenal balik Ibu Adam.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ibu bersama keluarga di rumah. Oke, ada lagi di belakangnya Ibu Adam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut Tersejati loh.
0: Iya, Bung Kadri, apa kabar dirimu?
3: Alhamdulillah baik, seperti Komio yang cuap-cuap.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Happy Asmara.
0: Happy Asmara, judulnya apa
3: itu? Judulnya Apakah Itu Cinta? Soalnya saya mau bertanya dengan Mbak Lili, apakah itu cinta? Saya atau juga mengerti itu apa itu cinta.
0: Senakan saya juga tidak tahu apa itu cinta juga.
3: Berarti ditanya yang Pak Ali ya, tadi itu kan Duren. Iya, sama dengan Bung John itu, Duren, sama-sama Duren.
0: Oh, begitu?
3: Iya.
0: Oh, iya,
3: Duren
0: iya,
3: Montong
0: iya.
3: Itu Duren 2.
0: Durian Montong.
3: Iya.
0: Oke, dah.
3: Iya, oke, makasih.
0: Terima kasih.
3: Nana Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, terima
3: iya.
0: kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, ada Rius. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Lili Lestari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rius, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik ini seperti dirimu juga.
0: Masya Allah, baru ini kedengaran lagi suaranya ya Bapak.
5: Iya, baru tembus ini
0: bertelepon. Baru tembus memang, oh, luar biasa. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa dan ini?
5: Mau dengar Lewaldi.
0: Lewaldi, judulnya apa itu?
5: Kau buka, aku masuk.
0: Hah? Kau buka, aku masuk.
5: Aku masuk.
0: Bagaimana sudah itu? Iya. Oke, nanti kita dengarkan bersama. Saya juga penasaran lagunya bagaimana juga ini ya.
5: Lagu ini dispesialkan untuk Kak Mahendra yang ada di Lubuk ini.
0: Aduh, iya, semoga dia mendengarkan.
5: Iya, salam sehat Mahendra. Moga kau bisa masuk juga sebentar ini.
0: Oke, semoga saja. Oke Bapak, terima kasih.
5: Oke. Terima kasih banyak Liliku.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sararah. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komil, jadi kita ke lagu dulu yang ingin bergabung nanti di sesi berikutnya ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangani di 97,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumyu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan saya akan menemani Kumyu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mang Ipe dari Dangdut.
1: Ya, aku dari Tersejati.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Banggai.
0: Luk Banggai, Pak Mahendra, apa kabar?
1: Ya, kabarnya patah satu kuku tadi.
0: Ya?
1: Patah satu kuku.
0: Kenapa patah?
1: Ya, gak pencet tombol HP.
0: Begitu sudah, sabar.
1: Tapi biar kata kita tetap serius.
0: Gitu.
1: Saya dengar tadi suara Pak Darius begitu. Ya, terima kasih lagunya sudah jalan tadi.
0: Sudah ya, sudah didengarkan. Jadi Kumyu mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagunya Hitam Manis Kulitnya.
0: Ya?
1: Hitam Manis Kulitnya dari Imam S.
0: Imam S, Hitam Manis Kulitnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada kah?
0: Ada untuk Bapak. Yang ada ini cuma Hitam Manis. Itu saja.
1: Hitam Manis Kulitnya kan begitu.
0: Yang jelas kulitnya yang hitam, Di.
1: Ya, lagu ini buat Pak Darus ya.
0: Aduh.
1: Ya, tetap sangat lalu Pak Darus di sore hari ini.
0: Bukan iya. Berarti Bapak bilang kalau hitam kulitnya Pak Darius, oh Tuhan.
1: Pak Darius rompi bisnis, tetap kita lanjutkan.
0: Lanjut Mi.
1: Boleh baik.
0: Okay.
1: Ya, salam sama adik Mutia dengan mamanya juga ya.
0: Oke, terima kasih lalu, ya. Amin. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya Pak Mahendra yang ada di Luk. Oke, lanjut lagi. Ada siapa ke gerangan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
2: Sejati dan tersejati ya.
0: Tersejati dari mana, Le?
2: Dari Lerotetari.
0: Dari Pak Gafri.
2: Iya, betul. Oke. Okay. Ya.
0: Jadi Pak Gafri, bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah ini sore ini aduh, ini mendung-mendung.
0: Mendung di sana, bukan berarti hujan toh Bapak?
2: Iya, masih mendung.
0: Oh iya. Oke, okay, dan baru mau dengar lagunya siapa?
2: Saya tahu cuma sedikit-sedikit ya.
0: Ku nanti di pintu surga. Siapakah itu yang bawakan perempuan atau laki-laki, Bapak?
2: Perempuan, Bang.
0: Perempuan saja. Oke, dan oke, nanti saya carikan, Bapak. Halo. Aduh. Terputus. Oke, dan kalau begitu kita ke live TikTok dulu. Siapakah gerangan yang ada di sana? Oke. Ada Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili. Yaku Dangdut Tersejati Le dari Toli Toli, request lagunya Rana Rani. Hati panas membara. Jangan sampai ya. Hatinya panas. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Sarip. Ada lagi. Oh, aduh kakakku. Arif Lahubu, selamat sore kakak penyiar. Selamat sore juga kakak. Luar biasa memang ya di sore hari melihat TikTok mereka. Lagi santai-santai ya. Oke, sehat selalu ya bersama keluarga. Ada John Linto, selamat sore Mbak Lili, aku Dangdut Tersejati Le, mau request lagunya Nore Halimah Tergila-gila. Oke, dan kalau begitu John Linto nanti ditunggu ya lagunya. Oke, kita ke mana dulu? Kita ke lagu dulu ya, sampai sebut Sarara. Jadi yang mau request nanti setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, sahabat Subuh Sarara, kita berada di pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah dan kita masih melanjut kembali dalam acara Mangi PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Kumiu yang baru bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Dan kita juga live TikTok, nama akunnya RRI Palo. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Halo.
0: Mangi PDD Dangdut.
1: Mangi PDD Dangdut. Ya, aku Dangdut Tersejati Le.
0: Dengan siapa ini Le?
1: Dari Kulawi Selatan.
0: Dari Kulawi Selatan dengan siapa?
1: Dengan Pak Nolu.
0: Oh, Bapak Nolu di Kulawi Selatan. Apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Nolu?
1: Bagaikan mobil dan bensin.
0: Bagaikan mobil. Bagaikan mobil dan bensin. Oke, Bapak, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi di belakangnya Pak Nolu. Halo.
2: Halo. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tersejati.
0: Tersejati dari mana, Le?
2: Dengan Ati Tika Bobona.
0: Dengan siapa?
2: Ati Tika Bobona.
0: Dengan Bapak Ati?
2: Yoi.
0: Bapak Ati?
2: Yoi.
0: Bapak Ati di Kabobona?
2: Yoi.
0: Yoi.
2: Lagunya dong.
0: Kabobona.
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama boleh diganti dulu. Barusan oh, saya putarkan tadi lagu dari Roma Irama.
2: Apa bagus ya?
0: Selain Roma Irama,
2: lagunya anu barangkali ini.
0: Apa
2: Titi Sandora.
0: Titi Sandora, judulnya apa itu?
2: Teluk Bayu.
0: Teluk Bayu.
2: Yoi.
0: Yoi. Bapak Ati ini baru ya?
2: Yoi.
0: Oke, dan nanti saya putarkan lagunya Bapak, ditunggu ya.
2: Ya,
0: oke. Selamat sore. Ada lagi di belakangnya Pak siapa tadi? Bapak Ati. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Legos dan Nuka Ilie.
0: Mangi PDD Dangdut.
3: Ini bersama Pro Ampa RRI Palu 97,5 FM Jalan Kartini nomor 39 depan Jakarta Haji bersama Mbak Lili.
0: Oke, hampir, hampir memang setiap putarkan lagunya Bapak. Dengan Bapak Dimas, apa kabar?
3: Lain monitor di kantor ini.
0: Oh, begitu, luar biasa ya.
3: Habis bapak.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Terkaya di Dunia.
0: Terkaya di Dunia. Ah, Terkaya di Dunia. Ada kan?
3: Iya, tapi ada, tapi versinya Hollywood.
0: Oh.
3: Indian. Itu kan lagunya Hamdana Tete. Jadi yang bawa Hollywood. Indian. Ada tuh lumayan di putaran Mbak Ratu.
0: Terkaya di Dunia dari Hamdan ATT.
3: Bukan Hollywood.
0: Hollywood.
3: Iya.
0: Saya putarkan yang anu saja.
3: Yang perempuan itu apa? Perempuan.
0: Oh, yang perempuan. Yang perempuan. Kalau saya tidak temukan.
3: Pasti ada tuh.
0: Oh, begitu, yakin sekali Bapak.
3: Kan ada di file-nya tuh.
0: Kayaknya tidak ada deh. Oh, ada. Iya.
3: Iya, para tuh Bapak terkomar.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu saya kemana dulu? Saya ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan di sana? Ada, oh, ada Marjun. Marjun, selamat sore Mbak Lili, aku dangdut tersejati le. Request lagunya Fandi Nur Lailah, dikirim untuk Lili. Oh, Lili mana ini? Untuk saya kah? Atau untuk sesuiti? Marjun, oke, terima kasih ya. Nanti saya putarkan. Kalau ada siapa lagi? John Linto, asik. Oh iya, asik sekali berarti. Oke, kita ke mana lagi? Kita ke penelpon lagi. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo. Alhamdulillah perempuan. Oh, Mange PDD Dangdut.
4: Aku yang tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
4: Dalam Padende, Le. Ibu Trimedia.
0: Ibu Trimedia, apa kabar?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Jadi, Ibu mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Ida Layla, Sepiring Berdua.
0: Aduh, kenyangka itu kalau Sepiring Berdua? Kayaknya tidak deh. Oke, nanti saya putarkan.
4: Oke.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum balik yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
5: Ya, sudah tentu jatuh ya.
0: Ibu Hanin, apa kabar?
5: Kabar baik, ya, Lili.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik. Jadi,
5: selamat dengan Lili, ceria-ceria.
0: Harus, Ibu. Jadi harus, jadi harus mau. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
5: Lagu Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, judulnya apa
5: itu? Aku bukan pengemis cinta.
0: Jadi dan apa?
5: Selama pengemis cinta.
0: Itu sudah, jangan sampai.
5: Iya, terus terang.
0: Apalagi pulsa, jangan.
5: Terima kasih, Lili.
0: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelum kita ke lagu, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sedang detik.
0: Iya, betul ya, sekali. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Erik Mbak Lili.
0: Oh, dengan Bung Erik. Apa kabar dirimu, Le?
1: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik. Jadi, lagi ngapain ini, Dan?
1: Lagi ngomong ini.
0: Oh, lagi ngomong. Oke. Mau dengar lagunya siapa? Aduh, cocok sekali yang di sana ya. Oke.
1: Dengar lagunya Rindunya Hatiku.
0: Oke. Rindunya Hatiku.
1: Siapa yang nyanyikan ya?
0: Saya cari dulu.
1: Saya juga tidak tahu tuh penyanyinya.
0: Oh, duet ya?
1: Hah? Duit?
0: Duet. Duet. Makanya.
1: Konslet telinganya.
0: Memang. Dianu ke dulu.
1: Ketempat.
0: Harus perbanyak itu ketempat.
1: Iya, cuman ada linggis.
0: Aduh. Yang ada ini dari Temi Rahadi dan email.
1: Oh, Temi email ya?
0: Iya. Yang itu kah? Ya, atau okay. Yang dari Vira Cantika atau Irwan?
1: Yang mana-mana bagus lah.
0: Oh, yang mana-mana bagus. Oke.
1: Mbak Lili kan lebih tahu toh.
0: Oke, iyalah.
1: Iya. Spesial buat pisang goreng.
0: Oh, pisang goreng. Oh, pisang gorengnya belum muncul.
1: Oke, bukan saya yang bilang. Oke, assalamualaikum.
0: Aduh, iya, pisang gorengnya belum ada ini. Aduh, bagaimana sudah? Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai subuh Sarara, karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komyu. Jadi kita ke lagu dulu ya. Ada Vita Alvia ini yang berjudul Mobil dan Bensin. Semoga bisa terhibur ya buat Komyu di sore hari ini. Dan yang ingin bergabung nanti ya sebentar, kalau masih ada waktu lagi. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 16:49 waktu Indonesia Tengah. Karena waktu kita tidak memungkinkan, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di Mangepe Dede Dangdut. Terima kasih untuk Kumiu semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini, dan yang belum sempat saya terima teleponnya, saya minta maaf sekali ya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Kumiu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Dan ada dua lagu lagi yang belum saya putarkan di ruang dengar Kumiu, dan tentunya semoga bisa terhibur di sore hari ini.

0: Ane masih lima tak mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasa mabono, bahasa Boa mempake kanu kagoa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempake mate ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita topo unde, sampe ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, sisi moi, bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je, nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

ransel, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.
1: Hanya sebagai petunjuk hidup kita.
2: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kareba Salea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh Sarara Lionel Messi berada di puncak daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 usai memborong gol kemenangan 2-0 Argentina atas Austria. Sepasang gol Lionel Messi membantu Argentina mengalahkan Austria dalam laga grup J kontra Austria di Stadion Dallas Senin 22 Juni 2026 atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Messi membuka unggulan Argentina melalui sebuah tembakan presisi ke pojok kiri gawang Austria pada menit ke-38. Sepekan kaki kirinya pada masa injury time sekitar menit ke-90 menyegel kemenangan 2-0 Argentina atas Austria.

Karebako Puna sampai Suve Sarara sebanyak 160 orang tergabung jemaah haji tiba di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jemaah haji diterbangkan dari asal Arab Saudi lalu Balikpapan Kalimantan Timur dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat ke Bandara Syukran Aminuddin Amir Desa Bumbung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai. Jemaah haji disambut Sekda Banggai Muhammad Ramli Tongko dan Ketua DPRD Saripudin di Masjid Agung An-Nur Jalan MT Haryono, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk. Jemaah haji diangkut menggunakan bus Pemkab Banggai masuk ke Masjid Agung An-Nur Luwuk melalui pintu di sisi utara. Suasana haru meliputi masjid terbesar di Kabupaten Banggai. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Banggai Aswari mengatakan 160 jemaah haji reguler dan 3 petugas tiba dengan selamat. Sampai sebuah sarara, Pesiamu Kareba Salaya Tinti Sapu Sasio Anteyaku Lili Lestari.

sampai subuh salaraku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lida atau topo daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava atas mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara di studio kami menunjukkan pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara di acara Tessa Tokaili sampai sebuah sarara. Nah, sama-sama sarara, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan warisan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki cerita, simbol, dan juga identitas yang dituangkan melalui berbagai karya seni. Salah satunya adalah batik. Nah, sebuah karya budaya yang tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan pesan, sejarah, dan juga filosofi tentunya dengan kearifan lokal masyarakat. Nah, batik bukan sekedar kain bermotif. Setiap goresan, setiap bentuk, dan setiap warna memiliki makna yang menggambarkan kehidupan masyarakat pembuatnya. Nah, sampai semua sarara, di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai terdapat salah satu karya batik lokal yang terus dikembangkan dan menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu batik Nambo.

Nah, sampai sebut Sarara Batik Nambo hadir membawa cerita tentang alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Banggai. Melalui ragam motifnya, batik ini menjadi media untuk memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat luas. Tidak hanya menjadi pakaian, tetapi juga menjadi simbol kecintaan terhadap budaya daerah. Nah, sampai sebut Sarara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang ragam motif batik Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana sejarah perkembangannya, filosofinya yang terkandung dalam setiap motif, hingga bagaimana upaya masyarakat menjaga keberlangsungan sebagai warisan budaya. Sampai Sarara, Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Wilayah ini dikenal dengan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam, baik wilayah pesisir, laut, maupun daratan yang kaya akan hasil bumi. Dan Kecamatan Nambo menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi budaya dan juga kreativitas masyarakat. Dari tangan para pengrajin lokal, lahirlah karya batik yang mengangkat ciri khas daerah. Nah, sampai sebut Sarara, batik Nambo ini menjadi salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam mengolah kain menjadi karya seni bernilai tinggi. Dan kehadirannya batik ini menjadi bukti bahwa budaya lokal dapat terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dan jika batik dari daerah lain banyak mengangkat filosofi kerajaan, tumbuhan, atau simbol tertentu, batik Nambo ini memiliki karakter tersendiri karena banyak terinspirasi dari lingkungan sekitar masyarakat Banggai. Nah, dari motif-motif yang dituangkan biasanya menggambarkan kekayaan alam, kehidupan masyarakat, serta simbol-simbol yang memiliki hubungan erat dengan daerah Banggai. Nah, dari batik Nambo ini menjadi pengingat bahwa budaya bukan sesuatu yang hanya disimpan dalam sejarah, tetapi harus terus hidup melalui karya dan kreativitas generasi masa kini.

dalam karya batik Nambo. Dan motif bernuansa laut ini menggambarkan kedekatan masyarakat dengan kehidupan maritim. Laut bagi masyarakat Banggai bukan hanya sumber mata pencarian, tetapi juga bagian dari identitas daerah. Dan gelombang laut yang dituangkan dalam motif dapat dimaknai sebagai perjalanan kehidupan yang terus bergerak. Ada tantangan, ada perubahan, dan juga manusia harus tetap kuat menghadapi perjalanan tersebut. Dan motif laut ini juga menjadi pesan agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan laut agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Selanjutnya itu ada motif flora atau tumbuhan lokal. Nah, ini keindahan alam Banggai juga dituangkan melalui motif tumbuhan. Motif flora ini menggambarkan kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Filosofinya berkaitan dengan harapan, kemakmuran, dan juga keberlanjutan. Dan tumbuhan ini menjadi simbol bahwa manusia harus mampu menjaga keseimbangan dengan alam. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, tumbuhan ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya. Dan sabu-sabu sarara, selanjutnya ada motif fauna atau hewan khas daerah. Nah, selain tumbuhan dan laut, unsur hewan juga menjadi inspirasi dalam karya batik. Nah, motif fauna ini menggambarkan keberagaman makhluk hidup yang ada di daerah Banggai. Setiap bentuk memiliki pesan tentang keberanian, ketangguhan, maupun keharmonisan antara manusia dan juga lingkungan. Dan yang terakhir ada motif budaya dan kehidupan masyarakat. Dan sampai sebuah sarara, batik Nambo juga dapat menggambarkan aktivitas dan kehidupan masyarakat mulai dari tradisi, kebersamaan, hingga nilai sosial yang masih dijaga. Dan motif budaya ini menjadi cara untuk memperkenalkan bahwa Banggai memiliki kekayaan tradisi yang patut dikenal lebih luas lagi. Nah, sama-sama sarara, di tengah perkembangan zaman dan juga masuknya berbagai budaya luar, menjaga budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Namun batik Nambo hadir sebagai salah satu bentuk identitas daerah. Ketika seseorang memakai batik Nambo, bukan hanya memakai sebuah kain, tetapi juga membawa cerita tentang Banggai. Ada nilai sejarah, kreativitas pengrajin, dan juga semangat masyarakat yang terkandung di dalamnya. Batik daerah ini juga memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Para pengrajin juga mendapatkan peluang untuk mengembangkan usaha kreatif melalui karya budaya. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, dan juga generasi muda, batik lokal ini dapat semakin dikenal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa Sarara. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita berada di pukul 19:48 waktu Indonesia Tengah dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Peran generasi muda dalam melestarikan batik Namboh. Nah, generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan batik Namboh. Ini pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan dengan cara lama. Saat ini budaya dapat diperkenalkan melalui berbagai media. Anak muda dapat memperkenalkan batik melalui media sosial, membuat konten kreatif, menggunakan produk lokal, dan juga mempelajari proses pembuatannya. Dengan begitu, batik tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, tetapi juga dapat dikenal secara nasional bahkan internasional. Dan kebanggaan terhadap budaya sendiri menjadi langkah awal untuk menjaga warisan daerah. Nah, sampai sebuah sarara, batik juga memiliki peluang besar dalam dunia ekonomi kreatif. Tidak hanya sebagai pakaian, batik dapat dikembangkan menjadi berbagai produk seperti tas, aksesoris, dekorasi rumah, hingga produk kreatif lainnya. Dengan inovasi desain dan pemasaran yang baik, batik Namboh dapat menjadi salah satu produk unggulan daerah. Dan kekuatan utama batik lokal ini adalah cerita yang melekat di dalamnya. Orang tidak hanya membeli kain, tetapi membeli nilai budaya dan juga sejarah. Nah, sampai sebut sarara, batik Namboh Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah adalah salah satu contoh bagaimana budaya lokal terus hidup melalui kreativitas masyarakat. Setiap motif yang tergores pada kain bukan sekedar gambar, tetapi juga merupakan cerita tentang alam, kehidupan, dan juga nilai-nilai masyarakat Banggai. Dan untuk melestarikan batik Namboh berarti menjaga identitas daerah, menggunakan batik lokal berarti memberikan penghargaan kepada para pengrajin yang telah menjaga warisan budaya. Nah, marilah kita bangga dengan karya daerah sendiri karena budaya yang dijaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Dan semoga batik Namboh semakin berkembang, semakin dikenal dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Oke lah, sampai subuh sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Tesa Tokaili pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dan pamit di ruang dengar Komiu. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena Bapak Maulana sampai subur Sarar Kupura-pura resmikan jembatan Garuda dan Ren 132 Tadulako buka keterisolasian Morowali Utara. Rumba pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kembali terwujud di Kabupaten Morowali Utara dan Rem 132 Tadulako. Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Pontangoa tanggal 22 Juni 2026 sebagai solusi konektivitas warga sekaligus juga pemantik pertumbuhan ekonomi wilayah pedalaman. Prosesi peresmian disambut hangat pemerintah daerah dan masyarakat setempat melalui pengalungan bunga serta pementasan tarian adat Mori, dan tradisi ini menjadi simbol penghormatan sekaligus juga ungkapan rasa syukur atas hadirnya fasilitas penyeberangan yang telah lama dinantikan. Kareba Kopuna sampai sebesar pura-pura, sebanyak 118 infrastruktur di Kota Palu rusak dampak gempa 6,7 magnitudo. Rumba Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu mencatat sedikitnya 118 infrastruktur di Ibu Kota Sulawesi Tengah mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa, dan di mana kata ini dirilis masih bersifat sementara. Tim Reaksi Cepat atau TRC kami terus melakukan pendataan dan asesmen lapangan untuk kepentingan pembaharuan data, di mana ia juga memaparkan infrastruktur terdampak terdiri atas 80 rumah rusak, 40 rumah diantaranya berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, kemudian 22 rumah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Rumah rusak tersebut di 11 kelurahan pada 6 kecamatan, kemudian kerusakan juga terjadi pada 12 fasilitas umum termasuk jembatan, masjid dan gereja, 10 fasilitas kantor, 2 fasilitas pendidikan, dan 6 unit tempat usaha. Sampai sebesar Argo Prapura, selamat berdata pesanggani. Itulah karibah saleh hari tintiro puluh antai aku arflahubo.

Pemilu dan Non-Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saranku Propora. Kita kembali lagi menyapa Komipora di malam hari ini. Tapi saya tidak sendirian ya. Iya. Saya ada teman saya ini, ada Om Bu.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam Om Bu ya. Apa kabar nih Om Bu?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Kembali lagi kita malam hari ini, kita menemani sampai subuh sararku pura-pura di rumah ya. Dan kita berada di program apa ini Om Bu?
1: Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, atau sampai subuh sararku pura-pura di rumah yang mau bergabung, bisanya di mana nih Om Bu?
1: Di 0811 456-03875 atau di 421-621.
0: Betul sekali ya. Seperti biasa ya Om Bu ya, kita malam hari ini harus jalan-jalan ya. Jangan cuma di satu daerah saja ya. Jadi karena kita berada di program Request Lagu Nusantara, jadi kalau misalnya satu nelpon itu kita ke daerah mana dulu, misalnya ke Manado atau ke Makassar atau ke Jakarta ya. Terserah. Yang penting satu penelpon itu harus satu daerah ya. Oke, kayaknya sudah ada penelpon kita ya, Om Bu. Coba Om Bu yang menyapa dulu ya.
1: Halo. Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali.
1: Dengan siapa ini?
2: Nasrani.
0: Pak Nasrun di Manini.
1: Oh, Pak Nasrun.
0: Iya, Manini. Apa kabar ini Pak Nasrun di Manini?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Betul.
1: Ya, mau request lagu apa ini? Pak.
2: Daerah ND.
0: ND. Daerah ND yang mana itu?
1: Daerah ND. Iya. Maluku sana, NTT, Bengkale.
0: Betul, yang mana itu
2: daerah? Rendo Delma.
0: Hah?
2: Rendo Dema.
0: Apa artinya itu, Pak? Berarti cuma cuma suka dengar lagu berarti Pak Nasrun ini.
1: Pernah ke ND kan?
2: Terima kasih banyak.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ada lagi ini Om. Iya. Di belakangnya Pak Nasrun.
1: Iya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Pari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kecil suara.
0: Betul. Ini sama-sama ini. Coba Om Bu, siapa dulu? Iya, ini bestie ini, bestie.
3: Halo. Halo Bu.
1: Halo.
3: Tolong papa kita, Bu.
1: Iya, kalau di ini dapat ingat sedikit.
0: Ingat sedikit.
1: Sama-sama nama ini kata.
0: Iya,
1: iya. Ini hari ini depan suara agak lain.
0: Agak kecil deh.
1: Iya.
0: Ini Pak Arnold ini di besu, di besusu.
1: Iya, betul.
3: Kita mau dengar nada dari Sulawesi Utara. Kan tadi ND kan
0: Pak
3: Arnold. Sekarang Manado.
1: Oh, Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Manado apa itu?
3: Janji Jo.
0: Hah?
3: Mana itu janji?
0: Mana itu janji? Siapa yang berjanji ini kan?
1: Tahu deh siapa yang berjanji ini?
3: Ada yang berjanji.
0: Hah?
3: Ada yang janji.
0: Siapa kira-kira yang berjanji itu?
3: Kira-kira ini.
1: Iya, nanti dikirim janjinya.
3: Iya, untuk dia
0: Joy
3: itu.
0: Oke.
3: Iya, Bu.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak Arnold juga ini.
0: Oke, sama-sama Arnold.
1: Iya.
0: Ternyata ya.
1: Tapi dia pakai huruf D katanya.
0: Oh, pakai huruf D. Kalau sini Arnold. Tidak. Arnold Lenson.
1: Sama saja.
0: Ada lagi ini Om Bu. Coba menyapa kembali.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
1: Request lagu Nusantara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sudah kenal lama Bang Kale ini.
0: Ada Bunda Hanin ini di dulu.
1: Iya, Bunda Hanin di dulu. Mau request apa?
2: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu siapa ini Bunda Hanin?
2: Dari Kota Ternate.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Kota Ternate.
2: Terima kasih
0: sampai hari. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita malam hari ini ada daerah nih, ada tiga daerah. Iya. Ada ke Manado, ada ke Ternate,
1: ke Ende.
0: Iya. Kalau begitu kita ke Ende dulu berarti, Om Boy.
1: Oke.
0: Baik, sampai sebentar aku pura-pura jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Ende. Ini spesial untuk Bunda. Pak Nasrun, di mana ini?

0: Waduh, selamat datang di Kota Ternate. Kalau Ombu sudah pernah ke Kota Ternate belum, Ombu?
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah.
1: Kalau
0: tapi suka dengar lagu ini, Ombu?
1: Suka.
0: Suka ya?
1: Iya.
0: Kadang-kadang kalau kita suka dengar musik itu bukan cuma karena liriknya, Ombu ya. Biasanya suka karena dengar musiknya. Kayak tadi ini enaknya pas lagi apa main gitar di Dego-Dego begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak lagunya Dego-Dego tua.
1: Kalau di Ternate itu kan saya cuma di pelabuhan saja langsung.
0: Oh, lewat ya, cuma dilewati. Lewat, ya. Acara iya. Lewat berarti, Ombu. Iya. Oke, kayaknya ada penelpon lagi nih, Ombu. Okay. Kita coba menyapa kembali dulu ya.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Betul ya, sekali. Dengan siapa di mana, Le?
2: Pak Syarifuddin Jalan Jamur.
0: Oh, Pak Syarifuddin. Apa kabar ini Pak Syarifuddin?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Mau pesan lagu apa ini?
0: Request lagu.
2: Lagu Bugis Arak Indonesia.
0: Hah?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana? Apa?
2: Sandro Beleng.
0: Siapa penyanyinya, Pak?
2: Anca Mahendra.
1: Isa Mahendra.
0: Sandro Beleng ada Anca Mahendra ya?
2: Iya.
0: Anca Mahendra. Oke, okay, siap.
1: Ditemukan.
2: Artinya itu dukun bodoh.
0: Oh begitu ya.
2: Satunya orang yang sapi apa sapi laki-laki dia bilang sapinya sudah habis.
0: Berarti salah tebak ya. Oke, terima kasih Pak Syarifuddin di Jamur ya. Oke, ada lagi nih, Ombu. Coba sapa kembali, Ombu.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Jerry.
1: Oh, Om Joni, Bung Joni. Bagaimana kabar Bung Joni?
2: Kabar baik.
1: Iya, mau request lagu apa ini Bung Joni?
2: Lagu Manado bisa?
0: Lagu Manado sudah tadi.
1: Sudah tadi.
2: Lagu
0: bisa jalan boleh ke Ambon lain. Atau ke mana lagi? Palu ini belum ini.
1: Ke Papua boleh.
2: Ke Batak.
0: Ke Batak, ke mana?
2: Lagu Butet.
0: Butet. Oke.
1: Okay. Ada Butet sini.
2: Yang dinyanyikan Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa.
1: Emilia.
0: Oh, iya. Oke, siap.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, makasih Bung Joni.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya. Ini ada lagi nih. Kita coba terima yang di 0451 dulu ya, Om ya.
1: Oke. Okay. Iya. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Nusantara bersama dari Pelapak Talu.
0: Betul sekali.
1: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Pelapak Selatan.
0: Betul. Ini dengan Bung Joni. Kalau tadi Joni, ini Joni.
1: Oh. Beda ya.
0: Joni. Joni. Apa kabar Bung Joni?
3: Halo.
0: Ya, halo.
1: Kabar baik Bung Joni?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oh, alhamdulillah. Oke.
0: Okay. Okay. Jadi Bung Joni mau dengar lagunya siapa Bung Joni? Kita jalan-jalan kemana malam hari ini?
3: Kita mau jalan-jalan ke Minang.
0: Lagu Minang. Yang mana lagu Minang?
1: Di mana?
3: Pulanglah udah.
0: Pulangmu ya.
3: Pulanglah udah.
0: Oke. Okay.
1: Pulang.
0: Pulanglah udah.
1: Lauda.
0: Yang bawa Ria Amelia ya?
3: Iya betul.
0: Oke, okay, okay. Siap.
3: Oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Sudah ada 3 lagu lagi nih, Bu ya. Dan untuk informasi waktu sekarang ini sudah pukul 20:39 waktu Indonesia Tengah, masih ada sekitar 25 menit lagi ya kita di program ini. Betul. Jadi kita ke lagu dulu, kita ke daerah Bugis ya.
1: Bugis.
0: Sulawesi Selatan dengan lagunya Jenaka Sandro Beleng. Ini spesial dari Pak Syarifuddin di Jamur ya. Katanya tadi ini dukun yang salah ya. Dukun yang bodoh.
1: Oke.
0: Oke, kita dengar dulu, Om.
1: Ini dia lagunya.

0: pulanglah udah ya. Tidak terasa nih Om Bu, kayaknya kita sudah harus akhiri ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20:54 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai subuh secara pura-pura ya. Terima kasih untuk Om Yo yang sudah bergabung ya Om Bu ya. Ini kita sampai di jam 21 ya. Karena setelah ini ada program selanjutnya nih Om Bu, mau tutura ya. Om Bu teman saya lagi kah? Baik deh, sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, kita cukupkan sampai sini ya untuk telepon kita di malam hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kombu juga sudah hadirin kita. Terima kasih juga buat teman-teman ya sudah bergabung di program
1: Request Lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Kita ini menemani ini setiap hari apa, Bu?
1: Setiap
0: hari Selasa ya. Hari Selasa saja. Biasa Om Bu tiap hari apa aja ini siarannya?
1: Selasa, Rabu, Kamis.
0: Selasa, Rabu, Kamis. Kalau besok di jam berapa ini Om Bu?
1: Jam 15 sampai 2.
0: Oh, besok di program Mangepe Dade Dangdut berarti ya. Oke deh. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Kayaknya kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Kita ke akhirnya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabe.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: air, apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh mukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
4: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
5: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
5: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
5: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
5: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
5: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
5: Apalagi yang kau tunggu? Segeralah masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
5: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
5: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
5: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
4: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Fende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Fende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Van Diase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
4: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
4: Tidak apa-apa Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Fende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
5: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air mendalam batu cincin ini.
5: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Pandeasi, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Pandeasi. Saat sedang memeriksa kondisi Pandeasi, tiba-tiba Fende Bulava, Raja dari Burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
5: Sesentola! Sesentola bangun! Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Fende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi Putri?
4: Kau baru saja diserang oleh Fende Bulava. Dan ternyata benar, air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
3: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
5: Itu, di atas atap istana.
3: Baiklah, Tuan Putri, kalau menjauh dari sini,
5: iya.
3: Ini akan sangat berbahaya.
5: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
6: Hai, Fendi Bulava. Kemarilah kau. Lihat, aku belum mati.
3: Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fendi Bulava.
2: Fendi Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fendi Bulava, sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
5: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
5: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
5: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
5: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
5: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
5: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sahabat budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Imakulata, teknik rekaman dan montase Yason Patras.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
1: Nah, jadi datangnya pertama di Donggala, makanya diketalkan Cina Donggala. Iya. Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
0: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini. Forn membuat zonasi
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu

0: masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu, atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ini. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masing-masing baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: Ama, keren ini tampak leh, pemandangannya, suasananya. Burhan, pinjam dulu Pilox mudan.
3: Mau apa kok Ewang? Berpinjam Pilox?
2: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
3: Keren matamu itu. Tobaya.
2: Biasa Jo.
3: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
2: Hama cuma sedikit juga tulisannya.
3: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
4: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
2: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
3: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
2: Batu nisan?
3: Puas kau?
2: Hai, berarti mati itu.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani. Kita masih berada di program Tuturah sampai sebesar Argo Prapora. Apa kabar nih buat Komi Pura ya? Semoga saja malam hari ini kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Dan kali ini buat Komiyo juga yang mungkin sekarang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Semoga bisa mimpi indah karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah sampai sebesar Argo Prapora. Dan kali ini kita pengen jalan-jalan ke daerah Luwuk Banggai ya. Jadi kita pengen mengenal salah satu suku Saluan, identitas budaya dari Luwuk Banggai begitu. Jadi pernah dengar tidak Komio tentang suku Saluan? Nah, nama ini mungkin belum sepopuler suku-suku besar lain di Indonesia, tapi justru di situlah letak pesonanya, tersembunyi di balik pegunungan dan pesisir Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Suku Saluan ini menyimpan jejak budaya kuno yang masih lestari hingga sekarang, dari bahasa yang nyaris punah, sistem adat yang kuat, hingga tradisi spiritual yang menyatu dengan alam, semuanya jadi warisan yang patut dikenal, dijaga ya, dikenali dan dijaga. Nah, sampai secara kupra-pura, suku Saluan adalah sekelompok etnis asli yang mendiami wilayah timur Sulawesi Tengah, terutama di daerah Kabupaten Banggai, termasuk kota Luwuk Balantak hingga wilayah pesisir. Oke, dan sampai sebesar Argo Prapora ya. Nanti kita lanjutkan kembali, masih stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu 97,5 MHz sahabat budaya Tambah Sanggani.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini.
1: Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: berubah-ubah dari nama satu atau mungkin punya sejarah ini.
1: Saya memang Batagor 86. Nah, gimana lah Batagor 86 ini alhamdulillah nama dari orang tua yang kasih kan. Jadi namanya ini masih sebenarnya masih dikenal orang juga Batagor 86. Tapi lambat laun mulai dari tahun 2020 itu karena COVID dan juga banyak juga kita tingkatkan lagi improve-nya penjualan. Jadi kita buka Somai Kuah. Mana Somai Kuah lagi di situ lagi naik-naiknya. Jadi Somai kita ganti nama jadi Somai Kuah 86. Yeah. Nah, sekarang kita lagi masuk lagi di frozen food yang ada di Kota Palu. Jadi kita ganti nama, bukan ganti nama sih, kembang lagi, berkembang
0: lagi. Ya.
1: Kita buka jadi Nia Frozen Food. Jadi mana namanya Nia Frozen Food ini alhamdulillahnya sama adik saya sendiri. Jadi itu yang dibuat jadi brand.
0: Terus ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, zombie itu secara kupra-kupra sebagai bagian dari rumpun Austronesia. Jadi sebagai bagian dari rumpun Austronesia, suku Saluan memiliki ciri khas dalam bahasa adat dan sistem sosialnya. Identitas mereka terpelihara dalam keseharian masyarakat pedesaan, dari cara bertani, bermusyawarah, hingga juga tentunya menjalankan ritual adat yang masih hidup hingga sekarang. Keunikan ini menjadikan mereka sebagai salah satu suku penting dalam narasi keberagaman budaya Sulawesi. Dan hanya itu, keberadaan mereka juga turut menjadi keseimbangan ekosistem budaya di wilayah timur Indonesia, dan mereka hidup selaras dengan lingkungan, menjunjung tinggi etika kolektif dan menjaga kesinambungan nilai leluhur yang diwariskan lintas generasi. Nah, jadi sejarah dan asal usul suku Saluan ini, di mana secara antropologi suku Saluan ini diperkirakan merupakan keturunan gelombang migrasi awal dari kelompok Austronesia yang menyebar ke berbagai wilayah. Jadi kepulauan di Indonesia, mereka termasuk komunitas yang sudah lama menetap di bagian timur Sulawesi, jauh sebelum masuknya pengaruh agama dan pemerintah kolonial ya. Jadi dalam sejarah lokal, masyarakat Saluan juga dikenal sebagai pendukung awal kerajaan Banggai yang berkembang pesat sejak abad ke-17. Banggai merupakan salah satu kerajaan maritim yang penting di wilayah Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Nah, jadi peran suku Saluan dalam membangun peradaban lokal ini terlibat dari struktur sosial yang rapi, tradisi lisan yang kaya, dan peninggalan-peninggalan budaya yang masih lestari. Walaupun dokumentasi tertulis masih terbatas, narasi sejarah suku Saluan juga hidup melalui cerita rakyat, lagu tradisional, dan legenda leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita ini juga menjadi cermin nilai-nilai kehidupan mereka yang selaras dengan alam dan komunitas. Bagi generasi muda Saluan, kisah-kisah ini menjadi semacam benang merah untuk terus terhubung dengan akar budaya mereka, meski banyak yang kini telah merantau atau bekerja di kota-kota besar, dan identitas mereka tak pernah hilang, hanya terus beradaptasi. Ada juga budaya suku Saluan dari Luwuk Banggai. Tapi sebentar nih, saya bagikan ke Komio ya. 25 menit bergeser dari pukul 22. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Komipora.

0: Penari Skapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Skapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik sobat semua, saran kupra-pura masih mengenal budaya suku Saluan dari Luwuk Banggai. Jadi tarian penyambut tamu suku Saluan Luwuk Banggai ini juga ada namanya. Jadi budaya Saluan sangat kaya dan masih dikenal juga, terutama di desa-desa adat. Dan berikut ada beberapa warisan budaya yang menjadi ciri khas mereka. Yang pertama ini upacara pernikahan adat. Jadi suku Saluan memiliki cara-cara tata cara pernikahan tradisional yang syarat nilai budaya, seperti lamaran resmi melalui perwakilan keluarga, ya terus penyerahan mas kawin, hingga pesta adat yang diiring musik tradisional. Dan upacara ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan penghormatan antara marga, keharmonisan antara dua keluarga yang bersatu adalah nilai penting yang dijunjung tinggi. Terus kedua ini ritual kematian. Jadi ketika ada anggota masyarakat yang meninggal, suku Saluan ini mengadakan upacara pemakaman secara adat. Biasanya terdapat ritual penghormatan terakhir yang dilakukan oleh keluarga besar, serta doa-doa adat yang dilafalkan secara turun-temurun. Dan ketiga, musik tradisional gong dan gendang. Jadi musik tradisional memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan adat suku Saluan. Alat musik seperti gong dan gendang kerap memainkan dalam upacara maupun perayaan sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan kekuatan spiritual. Dan yang selanjutnya itu tari adat, ya, tarian adat sebagai ekspresi budaya. Jadi tarian lokal digunakan sebagai sarana ekspresi kebudayaan, terutama saat pesta adat dan penyambutan tamu. Dan gerakan tari yang harmonis menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan sesama, dan anak-anak muda pun diajarkan menari sejak dini sebagai bagian pelaksanaan identitas budaya.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
1: Nah, jadi datangnya pertama di Donggala, makanya diketahkan Cina Donggala.
0: Iya.
1: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
0: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan Kota Palu ini, Forn membuat zonasi
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berangkat juga kamu?
3: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong.
4: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
3: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
4: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
3: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
4: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
3: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
3: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat Tante kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita rapa parososo sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Pro ampa RRI.
2: Gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Romul ini terpilih menjadi juara 1?
3: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
2: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya?
3: Iya.

0: Atau Chelsea satu garis berempat, beda-beda ya? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar, gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

0: menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Sebanyak 160 orang tergabung jemaah haji tiba di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jemaah haji diterbangkan dari Arab Saudi lalu Balikpapan, Kalimantan Timur dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat ke Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Desa Bubung, Kecamatan Lubuk Selatan, Banggai. Jemaah haji disambut Sekda Banggai Muhammad Ramli Tongko dan kedua Ketua DPRD Saripudin Caco di Masjid Agung An-Nur, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk. Pantauan salah satu media cetak, jemaah haji diangkut menggunakan bus pemerintah Kabupaten Banggai masuk ke Masjid Agung An-Nur Luwuk melalui pintu dari sisi utara. Kariba Kaufuna. Timnas nasional Portugal disebut menang 12-0 atau Uzbekistan di matchday kedua grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di NGR Stadion Houston, Amerika Serikat pada 24 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Harapan itu dilontarkan akun Body yang memiliki follower mencapai 1,7 juta pengikut. Dalam unggahan tersebut, Cristiano Ronaldo mencetak 12 gol alias memborong semua gol Seleção das Quinas, julukan timnas Portugal. Saya memiliki sebuah mimpi untuk Ronaldo, tulis akun. Di laga pertama grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung pekan lalu, timnas Portugal gagal membungkam Kongo setelah melalui 90 menit pertandingan skor sama kuat 1-1. Sampai Sufu Sarara, Fesiamu Kariba Salia Tinti Auno. Yaku Warni Popia Fai Kami Pancili, Rika Riba Salia Tinti Papitu.

0: Kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
1: Adek, ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai

Sampai subuh saudaraku, pura-pura. Wow, pagi hari ini terasa menyenangkan ya, karena kalau tenaga kita fit dan prima, apalagi tidur yang cukup, kondisi fisik kita ya tidak tiap hari harus lemes ya, kita harus tetap semangat ya. Terpenting itu istirahat yang cukup. Pagi-pagi harus sarapan dulu ya. Setelah sarapan, nah kembali tubuh kita terasa segar. Kalau saya biasa tips saya pagi-pagi tuh minum air putih, setelah minum air putih minum madu. Pagi minum 2 sendok, ya, tiap pagi harus minum 2 sendok. Pasti tenaga kita itu akan pulih ya, sahabat budaya. Nah, bagaimana kita menjaga strategi fisik kita tetap bertahan prima, yaitu tadi harus sarapan pagi ya. Selamat pagi semuanya. Kami yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan, apalagi akan berangkat aktivitas ya. Pagi ini cuaca nampak cerah, tapi ada awan-awannya. Cuaca cerah ataupun gerimis ataupun hujan, disyukuri saja karena itu berkah dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting kita sehat ya, selalu bersyukur ya, karena sehat semua pekerjaan bisa kita handle. Dan baik, pagi ini kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Komio. Ya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang gani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
4: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau topo daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.

Sampai sebut saudaraku, pura-pura nuapa kare bapak lu pagi ini, salah satu media cetak mengatakan pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan juga keluarga berencana DP3P2KB menggelar kegiatan penguatan kapasitas forum anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Amanah Syariah Desa IPI, Kecamatan Bungku Tengah pada hari Selasa 23 Juni 2026 dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Tahir. Kepala DP3AP2KB Morowali Nursia mengatakan kehadiran pemerintah daerah melalui Asisten 1 menunjukkan komitmen dalam menempatkan isu anak sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur Forkompimda, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, camat serta instansi vertikal yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pemenuhan hak dan juga perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas DP3AP2KB, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Dan juga anak-anak saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perundungan cyber, paparan konten pornografi, kekerasan digital, hingga kecanduan gawai yang berdampak pada berkurangnya interaksi sosial dan juga persoalan kesehatan mental.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Eh, Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Karebasalea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Mega bintang timnas Argentina Lionel Messi sukses mencatatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Prestasi gemilang ini diraihnya saat mengantar tim Tango menang tipis 2-0 atas Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 sekaligus melewati rekor legendaris milik Miroslav Klose. Pemain berusia 39 tahun tersebut sebenarnya berpeluang memecahkan rekor lebih cepat melalui titik putih setelah Lautaro Martinez dilanggar di kotak penalti. Sial bagi Messi, eksekusi penaltinya justru melebar jauh yang menjadi kegagalan penalti ke-33 sepanjang karir profesionalnya. Meski demikian, sang kapten Inter Miami tidak butuh waktu lama untuk bangkit dari kegagalan tersebut pada menit ke-38 melalui skema serangan balik kilat dari lini belakang. Messi melesatkan bola menggunakan kaki kirinya untuk membawa Argentina unggul. Kareba Kaufuna. Kepolisian Polda Sulawesi Tengah memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui Bakti Kesehatan Polri sebagai wujud pengabdian untuk negeri dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 kepada masyarakat Kabupaten Sigi. Ia menyampaikan masyarakat yang mengikuti kegiatan layanan kesehatan gratis sebanyak 832 orang terdiri atas cek kesehatan gratis 282 orang, pengobatan umum bagi masyarakat dan pengemudi ojek online 278 orang serta donor darah yang diikuti 272 peserta. Sampai sufu sarara fesiamo kareba salia tinti papitu. Iya kuani popia fai kami panjili, ri kareba salia tinti uvalu.

0: Tokyo dan non-Taliyai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Sahabat budaya, suasana pagi hari ini, ya, cahaya pantulan sinar matahari ke sudut-sudut ruangan, cerah dan terang. Nah, ini bagus untuk vitamin D ya pagi-pagi. Karena kita setiap hari di dalam ruangan, di box, penyiar, dingin dan ya. Jadi, sejenak kita bisa melihat cahaya pagi sekedar memanaskan atau menghangatkan tubuh kita. Ini sebagai selingan ya, supaya kita tidak beku di dalam ruangan. Dan baik sahabat budaya, Komio yang sudah tiba di tempat aktivitas, kami ingatkan sekali lagi sudah menunjukkan pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Komio lebih awal tiba itu akan lebih baik, karena kenapa? Kita bisa mengatur meja kita ya, peduli dengan kebersihan, merapikan kembali pekerjaan-pekerjaan. Apalagi yang Komio bagian administrasi, wah, banyak kertas-kertas berserakan atau punya buku dan lain sebagainya. Nah, itu diatur dengan rapi ya. Kemudian pendingin ruangan dicukupkan ya, nyaman, sejuk, harum, pengharum ruangan itu penting ya, setiap ruangan yang ber-AC. Karena kenapa? Suasana nyaman, adem. Nah, ini juga akan mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas ya sahabat budaya. Baik apapun itu, Komio juga yang bekerja di luar ruangan, cuaca pagi, pantulan sinar matahari pagi ini bagus untuk kesehatan ya. Jadi jangan takut kena sinar matahari pagi ya, itu bagus ya. Dan baik juga ya Komio yang disibukkan dengan adik-adik pelajar, anak sekolah dan lain sebagainya. Ya tentu, wow, kalau sekolahnya sudah masuk ya, jam 7.15 sudah masuk kelas ya. Bagaimana dengan suasana baru ya, pelajaran baru. Ada juga yang baru terima rapor ini rupanya. Wow, tidak lama lagi akan libur ya. Bagaimana dengan adik-adik pelajar yang tingkat perguruan tinggi. Nah, menunggu ini ya, menunggu informasi ya, ini belum, ini jadwal kuliahnya. Dan baik apapun itu, kita sebagai orang tua mendukung putra-putri kita untuk mendapat pendidikan yang terbaik, karena itu hak mereka ya. Kita sebagai orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, putra-putri kita, supaya punya masa depan yang cerah ya. Dan baik sahabat budaya, kami masih hadir dengan informasi-informasi lain ke ruang dengar Komio, beragam informasi ya, di antaranya yaitu tentang pemerintah Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Nah, ini mendorong peningkatan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya memperkuat perlindungan wilayah pesisir sekaligus mengurangi resiko bencana hidrometeorologi di daerah itu ya. Jadi pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan pesisir, melindungi pemukiman warga, serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Nah, ini disampaikan oleh kata Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moedadi dalam keterangannya di Palu. Karena itu pemerintah Kabupaten Banggai melakukan pertemuan dengan Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dinilai penting bagi keselamatan masyarakat serta berkelanjutan pembangunan daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gue apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Wih.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kalau ane Jafar kabol nanti dia Allah Allah makan cara dia lena kan dia topa topa malajo pui mada da pare pare kelincing.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat Buddha. Seiring dengan berjalannya waktu, selalu kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi Kumi yang sudah tiba di tempat aktivitas. Kita tahu schedule kerja kita dari tadi malam mungkin sudah disusun ya. Apa yang harus kita lakukan setelah tiba di kantor ya. Mungkin banyak pekerjaan hari ini yang harus diselesaikan ya. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan karena itu kenapa? Beban bagi kita. Jadi kerjakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita berharap apa yang kita kerjakan ya bisa mencapai target. Apalagi ya ini berkaitan, kalau ASN itu berkaitan dengan SKP ya. Kita harus kejar beritanya, ada base cut-nya, ada juga pencapaian target ILM, drama dan lain sebagainya. Nah ini tugas kita masing-masing di samping ya teman-teman, terutama crusier juga ada tugas-tugas tambahan. Nah ini kalau biasa kita mengerjakan hal-hal ini, jangan cuma memang pekerjaan kalau hanya dilihat-lihat tanpa kita mengerjakan, wow beban sekali. Tapi kalau kita melangkah pelan-pelan, perlahan kita kerjakan, pasti cepat terselesaikan. Masih ada informasi-informasi lain di Nuapa Kariba Palu pagi ini sampai di saya tuntas nanti menemani Kumiu di jam 9. Tetap semangat, selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.